0: balaka hanga jam kwa da en barnaamij o rengudo an jaare na da en barnaamij o rengudo an jaare kerek bas udo ngatul do ngundul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lan kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de en barangu nyin na urunga kaldi na kotena tarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirsingo madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kawina donga toke na ine mindinga zaki kayina kanji ngwala kariba nama mayramba na support sa trigani na kan nagal kiengal jam kwa su donga kanet bawo mayramba na na kwazi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa del din dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi na lompi jena lot lele jana kidel wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi na jwana ganna mu wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dom bayng una ko san karabayng na uika azangal daimboru su ko mo idin na kwa dengere nui kay alanges kabe na nama to udon to la kay na ko lalan dengen kirson asan kwa nyedin elen kalung na masgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kayin mo.

lia kwa asa isa si kini namas kanyi na sunga kini buru filistin le idi ala jigo sayi nama kwa malikumu awa kuri Herodos nama kwa inyasa ni ulanta umale daki en adi isa mkwa si ladina slo makefia Herodos nama domandumu ya obsitio na kisa harfui lia nama gal kwa inyala domandumu botro siti nama ki jawenso toko anga ala Herodos botro sitio nama ki dimbila rigo nama jano asan jawenso sabe agini asalia botro sido ki waibe gurkwa namas botro sin umu salanga na toa ngapunge ki jinso asabe asalompe yoko lia nama ki jawenso kridungu anga asan botro sido ki waikande yeng nama inange long fi botro si jo hasang long wong di belong wong ongal namasing kilo na to botro si kane kwa au tusule kwa au tusu apale na kerna au di belanda ale na botro di enta sle na rigin ide botro nama so wadiru la ong naman talang wasang jawala sedin melek nama eranas dandi ole na dandiyo lo erenga. Yenama botro si salta na sogale jiri na sinkwa kasa jawla. Dimbila kasa jawla. Dimbila nama botro sinkwa nga na talangale pulmul na bunye. Melek nama botro sinkwa kinyuri nga jiri na skawla jana yi kasi kridulo. Botro si nama melek sikilami ya wala aspanga ba kisi elay wala yelage. Botros nama ki melek wuhan ta asle kurul namang dauran tusu apale kou ala demle tuite tusu nama detim pwele yen nama daura kurul na dora tokkawe la melek nama nyangana wuri yana nama botros si detim yundi botros si nama si yen ala daura kuro nama nkwa kalong si na nalong pi te melek si du domong ini alangis Herodos in kongale yopo. Botros nama tarkule fia nama tong itile nyanga ala kwa salanga na baraka kawe. Nia lo botros tuzutan nama ya tal dungo era asang pwali ya nama botros in olon si ibu. Nama diofinas kwa si imbeleng botros jofongosi. Botros jofongosi. Yang nama inangi yalmat baja fi. Nama sitangi jimat ulul janga. Itmat de melegi. Botros nama tusu asinga songa ta nama ngiyen kele neskouli le nama zbat firje nga ni yala botros sika gile. Yeng nama nyat yong fi si barka kawai. Asa sala na doa ka kel kami. Asa sala na doa kelami nama zbotros si dofo. Yeng nama nyat yong fi si barka kawai. Asa sala na doa kelami nama zbotros si dofo. Melek ala damon domo botros si dimbila le rama. Gut kwa. Gut fali. Nama in umi ala giska waro. Nama in umi ala giska waro. Na wail ala sala na dua ba anas bin. Alam babon na diyan eng. Gut kwa. Gut kwa kakawe ni ala botros dimbila kya. Kya ang ala botros si dimbila le rama. Na kia ala botros in olong iwo. Dengale, bolos na sila ala dimbila le kai. Barka nga kilu. Jini nkwa nama saasunga ki nama mburu nga kirunga le kubul ala Urshalim in karakin. Yang nama tari kase yang asi kuri isa jondi ala mburu nga le kio nas kwa se dombare njili ngut kawalia. Asan kal nga nas tari kawal. Bolos nama kisi ila dem Filipe le kubul. Ala boru yonanin sahaba ke. Yeng namas lin kwa sunga asi gut kawli ala roman tumale dorol ki. Yeng namas ki ya jellu nga dunga kairi asa kwa si low. Alan ken sakala si gisa ela. Bolo si nama it yang kima kuse nga ala itare si kisitanan kurofi. Ye namanungi ala jawinas ku jitulo si nkwa. Ka ki isang konagis amin ala nipi ale yuro. Sitanin ko naman yale kuro.
sagala nama idiyangiri kilma kusekawe idin alatari lundi wala yang sikisya asa unulba.

0: kidok min gamaenga un giwa songa kimo nena gamaenga kien juringa kang kare na yesi indala gitikang geldi ne yeng al kele ne yeng gamaenga dora kang kabe ne yeng dora sakeni ne kien dora dien un aipakiren kaweni kiki kela jalomasi pellet askalumba alankawi
1: den tule asan jalom asa jesus aldisi kimetil pali Innamas impale de aldi kenga ya namas aldi itpieng al elong alang se marang aldin den jawe nama illa inkenga anzuko kise tari palier ela namas asonga muhim kenga alangis impale jesus al kwa panga se dora ajawiteng
0: ni alba duo dorang eri uno na waitol duo awol kwang asa yebeto ba pegi kenga ilain na dora sasonga makekenga na dora akenga ba alan yesi ajegilwa wala gal alan yesi kerami ba ka insi iwo ila israel ngam pagi indilo lekenga musang bara israel ngam pagi ba pagi bas den tin kenga asaye kwasi jurus dimin masigde gut paliting madning ila pagi kenga asa kwasi jurus dimin gut paliting na jeriko den ton dutieng ki madning inkwa de lole ala aiwa alan pagi ila dio lole ye ide ye nama inkwa in alan dora togai ila digje duker alki ila dora era nama libitos duonkena ye libitosin warren kwa lekena namarang duo aronin diri lekena libitos kwa ye pagi ngang njanyi kwa kaini ki nama inkarotieni ye al era nas ila duo si nyenti al kaldie marang yedok nama ki doran toga illa dikuro

0: ken kwan dio duo asa sa songa jure dungo longin tengi nama samara dungo kenga nina alba e war kirsingo yauda na samara ta sorse akweling ba gen gen ala sorse akweli ba kering ki ayanga peringa sunga fingiti alming jesus enkwa al samara dungo kera nas induo se nyingi al kaldi nyanyi enkwa nama kwa keranga si nama sa songa ki firing kelkame samara dungo nama sawang nama sabab digging ela alanki ela dora bulo ide nama duose tule amel empia nas den diarigo na dawa empia no korolo langas ini naba na de leling irija nas joro ko lenya alba jungo le kogul yen anki ekul nama lewenge alba lo lela saren samara dungo namas den tuling tabunya namas lo dungo se ngirsaja alang wajan se lo nama ninge wing na dokilo duong kuzing alang girsa keranga ini abaye dawang nataringa keranga nya
1: lia bersanga weyanga is na os na di-

0: kabaduin tari le peking au alka kerek au kabang kwa sunga umo na kweli alansi giranang dora ininin kawliel kalom pieces ilel anangi kuro na jwengi na kilman durtin ini na samarata duongin ila nas ete duodik si anyingi
1: kalom si kajiti a alkwa anjwengi si tuwawi asa kakerek ander na lo du olu alang kwang wayana de karaangwi ni asaka din kili ander kanama duin tabude in a al duin kili kaini albanyet indara kawe naka nama duin tabungina ka jcc oil kaba in ina ka kitine songa girana tulenga asaka ngaba
2: kain keljam kwa kise nabi kingase pakiren kai kwa daling alkerre kolue ale yang kwa ile aran girana tulenga ke aran se kwasi kaimeli yang ka kwa ile babam awul kwangi nabam au kungo alan samara dungong bam yabung asa kwasi kuronyeti
0: nakila kwa ale dandio al isasi sekeli kimain warsi kuro songas kei angirana tulenga kei na kila kwang oro ailong asa isasi askal ngaba al dieng jo fodung na dok aran dieng jangin longpi
2: badjingo tulei auna sayanga isi kagil lompin domboren dio al injung sarang enjawiti awol kwang lompin dombore jizegis king katinga faliti dombore roman sangal is berse weyanga o ne is in belen katinga kwanyet lompin tuling asa akimba dok dombore roman sangal is berse weye in belen ela duo werik ala akeva wer duo to dok ala akeva

ya no me la llevará. Yo joco a ñetle. Quiso dictar la otra de mi afalequia y en ama tuinto leña a la lindon file salamana barcaria. Y de en ama yawil si yeguilanas palangin, ne yuri apanas, torgena ongal quienas otra salama fistinki simola na fuyala. Namaki boda do bungil. Beledik namasi esinkwa botros yaulas alanta la jana jam. Marang botros ala duro angana mas long. Na yehudan dali ota fuyala jam siye uril. Yena ma uringina inkwa dolo duin kuri katori rifuya amiba. Bele namasi esi asinga istin bitrisimu. Lea yuri namaki wata nyet jawile pingi namasi esi kumile uri ena. Kuwa gudus namas botros tikwa Alkwa ye si tongle kane, alanje na jegil. Nye nama tongle bungo, na kwa le nyanga. Kwa isi nama zboto si nange, roma nang tabu, ala longfi si kalifi. Kingu sigi domo ngini, alang biskwa na delejo. Botros nama si nga se kwa asan kie, lol do kongal, alang saare nga rakiul. Saare botros nama kwa osondikra nga, nama kerni lusli kele. Ni alba tongko wul botros nama inkwa bi balong si. Na yahudan dali urel alangka duwa ini tongle ri ala yahud bunga iba. Mara long fi isi mfale kwa nyet arrage. Na yahuda kwa le kegera akeba. Nama in ungi alaka kule ana dielela. Na kasi kaungi beria. Kernelius nama inkwa kabar kanga a kiso ongal asamidul. Namagi duolik lumala nas yuri nga patala kiye nesin kwa alangga gisitari a. Ke namagi skasi dillo pali na kanama uel alang kelam jisi lomfi ay his kwa. Bosros namagin kwa kese lomfi kino si kergala ispia ba na ay jaunga ba kikwa kernang. Nikiin kwa yahuda ditinage lia bosros namagin asin kuri isang alinga Naguda fali, nasen kwa, isal kwa nyetsi, rakoingi, Yahuda naman kidala Yahuda agewa, ala nyet jesi sirkaya. Kwa namaski kugudus kiskingi, ni ala botros, resimo, imbele nama ilong kwa kerengala Yahuda agewa, aldo, kuri isam kwa ge. Botros na jawile jurina, watasalanga, jengila ala dubungu, namairipi, mutwali, ini ngala Yahuda na yona na kerela geba, longfi nama togi kwa nyetle. Nama otafis ini ala kien kwa natarikawe. Gud kwa botros alkia ni yale kinjalong ala jengila. Juri alkia ni yale, juri alkia na ela. Asa otasalanga kia. Longfi njoho kwa nyetle ngai, o wala kwa. Botros ala dimbelele kaya, melek ala botros si dimbelele ranga.

Lia kwa asa isa si kini namas kanyiye na songa ki buru filistin le ini ala jigo sayi nama kwa malikumu awa kuri Herodos nama kwa inyasa nye ulenta umale daki eng adi isa mkwa si ladina silo makefia Herodos nama domandomo ya opsi tiyo na kisa arpui lia nama gal kwa inyala domandomo botro siti Nama ki jawin sok tokong hanga ala Herodos Botros si tiyo nama ki dimbila rigo. Nama jano asan jawin sok sawe agingi asalia Botros si dok ki waibe. Gudkwa namas Botros si umu salanga na toa ngapungi ki kinsoka sawe asalompe yoko. Lea nama ki jawin sok kridungo hanga asan Botros si dok ki waikande. Yeng nama inangi. Long fi Botros si jawasang ang wong dimbilang wong ongal nama sing kilun na to Botros si kani kwa au tusule kwa au tusu apale na kirnga au dimbilang dale na Botros diyan tasle na rigin ide Botros nama sowa dirula ong naman talang wasang jawala sedin melek nama eranas dandi ole na dandiyo lo erenga. Yenama Botros si salta na sogale jegi na sinkwa kasa jawla. Dimbila kasa jawla. Dimbila nama Botros sinkwa nga na talangale kulungol na bunye. Menag nama Botros sinkwa kinyuri nga jingi na skawla jana yi kasi kridulo. Botros nama melek si kelami ye wala aslonga ba kisi elay wala ye lage. Botros nama ki melek wuhan ta asle kurul namang dauran tusu apale kou ala demle duite tusu nama detim pwelingi yeng nama daura kurul na dora tokkawe la melek nama nyangana wiriyama nama Botros si detim yundi Botros si nama si yeng ala daura kuro nama inkwa kalong si na nalong pi te melek si du domong ini Alangis, Herodos yung kong alay yopo. Botros nama tarkule fiya nama tong itli nyanga ala kwa salang anabarka kawe. Niya lo Botros tuzutan nama ya tal dungo ila asang pwali ya nama Botros yung olon si ibu. Nama diyofing nas kwa si imbeleng Botros jofo ngose. Botros jofo ngose. Yang nama inangi yalmat baja fi. Nama sitangi jimat ulul janga itmat de melele. Botros nama tusu asinga songa ta nama yang kele neskawli nama sebat firje nga ni ala Botros sikagile. Yang nama nyat long fi si barka kawai. Asa sala na doa ka kel kami. Asa sala na doa kelami nama sebotor si dofo. Yang nama nyat long fi si barka kawai. Asa sala na doa kelami. Namas Botros si Jofo. Melek, ala damang dongo Botros si dimbila le rama. Gut kwa? Gut fali. Nama in umungi ala giska waro. Nama in umungi ala giska wa erizna wail ala sala na dua ba anas bin. Alam babong na diyan eng. Gut kwa? Gut kwa kakawe ni ala Botros dimbila kya? Kya nga la Botros si dimbilira nga. Na kya nga la Botros si olong iwo. Adena le. Bolos na sila ala dimbila le kay. Barka nga kilu. Jinin kwa nama sa asunga ki nama mburu nga kir nga le kawul ala Orshalim in karakin. Yang nama tari ka ase yang asi kuri isa jondi ala mburu nga le kyo nas kwa ase dombara injilin gud kawal ya. Asang kal nga nas tari kawal. Polis nama kisi iladem filibbele kubul ala buru yonanin sahaba ke. Yeng namas ling kwa songa si gudkawli ala rongan tumale dorol ki. Yeng namas ki ya jallu nga dungo kairi asa kwa si low. Alang ken sakala si gisa ela. Polis si nama it yang ilikima kuse nga ala itari si kisitanang kurofi. Ye namanungi ala jawi nas Kuo jitula si mkwa. Ka ki isang konagis amin alangit yale yoro. Sitanin kuo naman yale kuro.
sagala namai diangin kilma kuseka we eating alatari wendi wala yang sikis.

0: kabaduin tari le peking au alka kerek au kabang kuasunga umo na kweli alansi giranang dora inining kauliel kalom pieces ilil anangi kuro na juengi na kilman durting ini na samarata duongin ila nas ete duodik si anyingi
1: kalom si kajiti a alkwa anjuengi si tuawi asa kakerek andel na lo du olu alang kwang wayana le kara anwi ni asaka din kili andel kanama duin tobude in a al duin kili kaini albanyet indara kawe naka nama duin tabungina ka jcc oil kaba in ina ka kitine songa girana tulenga asanga ba
2: kain keljam kwa kise nabi kingase pakiren kai kwa dalengal kere kolue ale yengko ile aran jirana

0: Nazesi oso aude tunile naden faltara tanya kyaba
1: ena dokera naskai se dan daraite na namagal kwela lang yani asan kun na kain dain dombre lombi no real kere kundul ne kirting ete namakwel anan dok yani kain ayang adi girenka ini albaki kundul ka dain goren darai na ete namakwel alang Genesis the sangal tok aya togle when was girenga na namaska unas girenga denjule lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu tokenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi ide lompi nama inkwa au na ila herake ide nama herakenga lompi nama illa ila zijegila na songa tulekenga ye nama erasi lo diko hera na lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo diko si na luteria ila nama lo ila nama lo arakenga na lo sarkenga nama sok awol kwankenga lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerker bia ide lompi nama lo butosi bia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker bia nama indala enga lompi nama irisi jawelteria ide ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama sok awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jaweling dukein na lo na loto ingi na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo tok ini nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga lea lompi nama enkwa jundi na suru na suru koronake na kwa na kwa na kwa kire jundi na lompi kurunga ke na kwa kire na dainga na kurunga suru iri na kwa kirere nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker na maindala inga suru namas kurunga kya na dainga nas kwa diokin kikien jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker lompi nama ilazi jegila na songatulle kenga ila nama arakenga na ila nasare kenga ila nama sok isle kenga ide lompi nama enkwa jundi na ila kurunga kain jawiling tas de jundi na ila herake jawiling tas de nas lo tosi ki lo lul kerkerpia na au na nas tari tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na nakwalda nas sok nakwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga ou apa ngapia hera apa kwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hila nama hera kenga na hila nama lul kenga hila nama sahar kenga hila nama sok ongar kenga ide lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jaweling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jaulitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ila si jegira na songa tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na yundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga illa nama arra kenga na illa nama sar kenga illa nama sok os kenga li lompi nama enkwa jundi no suru ki karaba sala pis eng ki kieng jalaman kerker ki karaba elengang na kila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judangang isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jagila namas songa tule enga ini tawan dah engal dia ina girengka, nana mungal dudi kuil, walagal kuil ada ingin kuah. In aldi aigi aigis beleng lomping.

0: David ya nekiwa kakiri gija ina na kundul nas nas kaidi di nas kau na kwa kila dog alon kerang lekei nas kiam barang si kagol ina liang kel kami ke bora ina baru fatay lompi nekiu kudu agis tulang ajau. Amin.
1: Uri ungika lompi tongka.